0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

udah gitu. Jam berapa?

Selain ngomongin olahraga lari teman Pro 2 Weekend, kayaknya adalah waktu yang sangat penting buat kita obrolin tentang hal-hal yang bikin kita santai, nongkrong, dan juga berburu minuman favorit. Ataupun juga kayak tempat-tempat yang belum pernah kamu datengin teman Pro 2. Apalagi kalau di Pekanbaru tuh banyak banget ya coffee shop yang menawarkan berbagai minuman ciri khasnya, signature mereka, yang tentunya gak jauh-jauh dari minuman manis. Apalagi juga es kopi kekinian yang punya jenis-jenisnya sendiri, mulai es kopi gula aren lah, brown sugar lah gitu ya, atau bahkan sekedar kopi pinggir jalan di minimarket juga banyak gitu ya, minuman-minuman manis gitu. Tentunya ada yang pakai susu, gula aren, karamel, hazelnut, sampai berbagai macam topping yang bikin tampilannya makin menarik. Dan gak heran ya kalau es kopi kekinian ini tuh juga bukan sekedar minuman penghilang ngantuk aja, tapi bagi sebagian orang kopi ini udah jadi bagian dari kayak hidup dan juga aktivitas sosial. Ketemu teman di coffee shop aja, ngerjain tugas juga sama karena tempatnya tuh udah nyaman ya. Tapi di balik popularitasnya ternyata ada perlu hal yang kita perhatikan teman Pro 2. Ya ini apakah yang membuat minuman ini ataupun juga si minuman-minuman manis ini kurang sehat gitu. Sebenarnya kopi kah atau malah justru bahan tambahan yang ada di dalamnya? Kita bakal bahas teman Pro 2 di Spada dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi hari ini. Stay tune.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Dari laman rri.co.id, menurut dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Xuetian, budaya minum kopi sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dari dulu juga masyarakat Indonesia udah akrab banget dengan kopi sebagai minuman sehari-hari. Tapi seiring perkembangan zaman, kopi ini udah mengalami banyak banget modifikasi. Kalau dulu kopi cuma terdiri dari kopi dan air, tapi sekarang udah banyak banget varian yang ditambahkan, kayak susu, gula aren, sirup, bahkan sampai aneka perasa lainnya. Bahkan juga ada nih kopi yang dicampur dengan kayak sirup peach atau aroma-aroma lainnya gitu ya. Dan menurut Tan Xuetian, yang perlu diwaspadai bukan kopi itu sendiri, tapi malah yang jadi perhatian adalah kandungan gula tambahan yang seringkali cukup tinggi dalam minuman kopi kekinian. Karena semakin banyak gula yang dikonsumsi, semakin terbiasa pula lidah kita buat konsumsi makanan manis. Yang ini juga menyebabkan sulit menikmati makanan atau minuman yang rasanya gak terlalu manis. Dan tanpa sadar, kebiasaan ini juga bisa mempengaruhi pola makan sehari-hari. Jadi waktu membeli kopi kekinian, mungkin sekali-sekali kita bisa mulai memperhatikan ya kadar gula yang ada di dalamnya. Bukan untuk gaya-gayaan gitu ya, menghitung kalori dan lain sebagainya, tapi buat reminder kalau yang kelihatan segar dan nikmat belum tentu baik kalau dikonsumsi berlebihan.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

sekujur badan setelah kau tinggalkan tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kini

Alam sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya.

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama.

ternyata kita dapat jawaban ya teman Pro 2, kalau ternyata kalau air dan kopi aja itu nggak terlalu berbahaya. Ternyata yang terlalu berbahaya itu adalah karena ada bahan-bahan campuran manis-manis tadi. Dan ternyata kalau kita udah terbiasa, lidah udah terbiasa dengan rasa manis itu, lama-lama ya udah kayak ya biasa aja gitu. Ya ini juga akhirnya yang ngebuat kita tuh memilih minuman yang lebih manis lagi, manis lagi, manis lagi. Jadi kalau menurut para ahli nih ya, ini tuh terjadi karena tubuh udah mulai terbiasa dengan kadar gula yang tinggi. Tan Shuatin juga jelasin kalau gula ini bisa ngebuat seseorang terus mencari sensasi rasa manis yang sama, yang mengakibatkan hampir semua makanan dan minuman yang dikonsumsi terasa manis biar dianggap enak oleh tubuh gitu. Dan kalau kebiasaan ini berlangsung terus menerus, dampaknya ini cukup panjang, mulai dari peningkatan berat badan, pola makan yang kurang seimbang, sampai berbagai resiko gangguan kesehatan di kemudian hari. Ya, padahal kan kalau kopi bisa dinikmati tanpa tambahan gula berlebih ya sebenarnya. Bahkan banyak pecinta kopi yang justru menikmati cita rasa asli biji kopi tanpa campuran sirup atau pemanis tambahan. Tapi kalau kamu sendiri prefer yang mana nih teman Pro 2? Untuk kopi yang espresso tadi atau yang banyak gulanya? Tapi boleh makan yang gula-gula tapi jangan terlalu kebanyakan ya. Mungkin seminggu sekali ya. Tapi ya akan lebih baik kalau kita tuh bijak dalam memilih takaran gula dan gak konsumsi kopi secara berlebihan. Apalagi kalau malam hari, ini pastinya akan mengganggu kualitas tidur kita ya teman Pro 2. Dan kalau kamu udah punya rencana mampir ke kedai favorit kamu di weekend ini, coba deh sesekali kamu pesan dengan less sugar kah atau less ice, atau yang pastinya tidak membuat kamu adiktif terhadap zat tersebut teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk sepada ngebahas tentang minuman manis. Next kita lanjut lagi untuk ngebahas apa lagi ya. So buat kamu stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

kalian emang waktu yang tepat banget buat jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Beda. Itu lagunya Nona ya, yang Rollerblade. Tapi teman Pro 2, kayaknya di Pekanbaru juga saat ini cuaca sedang sejuk-sejuknya, lagi hujan juga di luar. Jadi mungkin bisa kamu nikmati dulu secangkir teh ataupun juga kopi panas kamu, biar badan kamu juga hangat dan terhindar dari masuk angin, teman Pro 2. Terus juga nih ya, kalau di hari weekend itu pasti gak jauh-jauh juga dari yang namanya quality time bareng dengan keluarga. Tapi kayaknya emang cuaca tuh sulit banget ya ditebak akhir-akhir ini. Kayak kemarin kan panas banget ya, terus sekarang juga udah hujan lagi nih. Nah kita gak tahu nih hujannya sampai sore kah, sampai malam kah. Tapi mungkin kamu bisa melihat perakiran cuaca gitu ya. Tapi ya ternyata ini tuh juga terdampak karena adanya El Nino, teman Pro 2. Fenomena alam ini juga ternyata berskala global gitu ya, yang juga punya peran yang sangat besar. Dan kabar terbarunya nih dari laman rri.co.id, fenomena El Nino ini kembali terdeteksi pada bulan ini di tahun 2026 karena para ilmuwan ini mengamati kalau adanya peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Fenomena ini juga jadi perhatian dunia ya, karena bisa mempengaruhi pola cuaca di berbagai negara termasuk di negara kita, Indonesia. Terus sebenarnya apa sih El Nino itu? Terus juga kenapa bermunculnya selalu jadi perhatian para ahli cuaca dan juga iklim? Kita bakal bahas saat lagi. Tapi kita akan dengerin dulu Jalan-Jalan dengan Sepatu Rodaku dari Nona, alias ini dia lagunya Rollerblade.

0: Tolong!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Dan pastinya ya teman Pro 2, kita mau bahas El Nino lagi. Ini merupakan fenomena ketika suhu air laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur jadi lebih hangat dari kondisi normal, di mana Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat atau NOAA bahkan secara resmi sudah menetapkan kondisi El Nino di 11 Juli 2026 lalu setelah pengamatan menunjukkan suhu laut berada di atas rata-rata selama beberapa bulan berturut-turut. Dan NASA juga menemukan adanya kenaikan tinggi permukaan laut di wilayah yang terdampak. Nah, kok bisa ya? Ya, karena air laut yang lebih hangat bakal mengambang sehingga permukaan air laut ikut meningkat. Dan para ilmuwan juga ngelihat kalau adanya area berwarna merah di peta anomali laut yang menunjukkan peningkatan ketinggian permukaan laut di kawasan Pasifik Tengah dan Timur. Dan semua bukti ini ternyata menunjukkan kalau El Nino memang sedang berkembang dan juga menguat teman Pro 2. Tapi ini kan terjadi di Pasifik ya. Kenapa sih dampaknya bisa dirasakan sampai berbagai dunia dan bisa mempengaruhi sistem cuaca global ya?

0: Ini Mbak kembaliannya. Terima kasih. Selamat datang kembali di RRI Mart.
1: Di situ aja.
2: Ah, recehan doang.
1: Ya, walaupun cuma recehan doang, tapi kan bisa kamu gunain lagi buat belanja, beli permen di warung, bayar parkir. Masih banyak loh manfaatnya. Atau bisa kamu tabung juga kan uangnya.
2: Sampai berapa

0: kekayaan yang kamu kumpulin nanti bisa buat beli mobil.
1: Oh, benar juga ya kata kamu. Mulai sekarang semua uang recehanku bakalan aku tabung deh.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Mungkin dari kita banyak pertanyaannya ya, El Nino itu kenapa sih bisa terjadi? Ternyata sebelum El Nino muncul, ini biasanya ada proses yang terjadi di bawah permukaan laut. Salah satunya ada munculnya gelombang Kelvin yang membawa massa air hangat dari wilayah Pasifik Barat menuju Pasifik Timur. Dimana pergerakan ini juga terjadi ketika angin pesat yang biasanya bertiup cukup kuat mulai melemah, yang mengakibatkan distribusi suhu laut normal jadi terganggu. Air hangat yang seharusnya tersebar lebih merata malah menumpuk di wilayah Timur Pasifik, teman Pro 2. Dan menurut para ilmuwan, pengamatan tinggi permukaan laut jadi salah satu indikator penting buat mengetahui seberapa besar sih panas yang tersimpan di bawah laut. Bahkan panas yang tersimpan di kedalaman laut juga seringkali punya pengaruh yang lebih besar ya terhadap iklim dibandingkan dengan suhu permukaan laut aja. Ada Jet Propulsion Laboratory, Severin Fournier, yang juga merupakan peneliti NASA, ini menyebut kondisi Pasifik Barat pada Juni 2026 punya kemiripan yang sama dengan situasi menjelang El Nino besar yang pernah terjadi di tahun 1997. Ya tentu aja ini bikin para ilmuwan terus memantau perkembangannya secara intensif. Emang dampaknya terhadap kita nih apa ya? Bakal kita bahas di segmen terakhir sepada untuk segmen ketiga ini, teman Pro 2.

0: Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
2: Teman terbaik.

Temuan Pro 2, walaupun para ahli masih memantau perkembangan El Nino 2026, sejumlah indikasi menunjukkan fenomena ini itu berpotensi jadi cukup kuat. Nah, kalau El Nino terus menguat, dampaknya bisa mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Beberapa daerah beresiko mengalami

Mengalami kekeringan lebih panjang, sementara wilayah lain justru bisa menghadapi cuaca ekstrim dan juga perubahan musim yang nggak biasa. Kalau bagi Indonesia sendiri, fenomena El Nino tuh sering dikaitkan dengan berkurangnya curah hujan di beberapa daerah, meningkatnya suhu udara, sampai resiko kekeringan dan kebakaran lahan pada wilayah tertentu. Karena itu, memahami fenomena dari adanya El Nino, ini juga cukup penting buat kita tahu gitu ya, bukan cuma bikin kita tuh khawatir kayak dampak-dampak yang terjadi, tapi bagaimana kita bisa lebih siap untuk menghadapi perubahan cuaca dan juga lebih bijak dalam menggunakan sumber daya kayak air dan juga energi. Dan kita cukupkan dulu teman Pro 2 pada edisi kali ini untuk special weekend ya, kita udah ngebahas tentang fenomena El Nino. Next, kita bakal lanjut lagi di program Musicpreneur RRI Network bersama dengan Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari inilah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Apa aja. Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut
0: okay agak
2: bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay, ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay
1: lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke, sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan? Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru merasa di dalamnya.
0: Oh jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru merasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh,
2: merasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya
2: banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh,
1: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa.
0: Okay.
2: Kayak kisah percintaannya gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Mm-hmm. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh, kayaknya, mm-hmm, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya, ya kan, banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke,
1: okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Udah, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya, disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%. Okay. 99%. Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an sama talent. 6,
1: ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: 2 FM Jakarta, nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio, lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak gitu. Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya, sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Iya. Hampir whistle nggak ya?
1: Nggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku nggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu
0: favorit. Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Katanya,
2: kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Ada
1: cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya.
1: Sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya, kan ini satu album.
0: Oh ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Tarawih.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran sekarang.
0: Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya? Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Datang
1: lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Hanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti
2: apa? Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya,
2: gitu.
0: Sering juga ya rungkat,
2: iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Rungkat terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Oh, iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
1: Iya.
0: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung direkaman. Rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: 2.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh. Nah,
1: kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah, itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya, betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng
0: di sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh, iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu? Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Mm-hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu pelan. Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ya. Ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh. keren tuh.
2: Itu
0: keren
2: sih tuh. Kayaknya
1: ya, mimpi ya, salah satu
2: mimpi yang utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: bener.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Dari situ. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin dong. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih, lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomblo tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomblo tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomblo tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomblo gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomblo?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan enggak ada reverb, enggak ada apa-apa. Gitu.
0: Oh.
1: Polos kan.
0: Oh, itu.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi enggak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system. Oh. Ya,
1: terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya, benar. Tapi kadang ini juga.
0: Apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh, ini suara gue
0: kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe enggak ya? Nyampe enggak? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini nanti. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Ya, aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu
1: nah,
0: ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, PC-nya, keren.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mulai kamu yang mana?
0: Aham aja. Nah, ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke.
1: Nih, mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lalu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada yang bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya, Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai

0: di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe, kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari-cari, kan ada juga spot harus bayarnya begini-begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
1: Ya,
0: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
1: Nanti
0: Thailand datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
1: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
0: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
1: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
1: Jadi perempuan cantik di kafe.
0: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
1: Cewek bingung gitu ya. Cewek linglung ya.
0: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
1: Waktu itu kayak gitu konsepnya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
0: Seluruh platform, dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
1: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
0: Iya, segera.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
0: Belum
1: ada ya?
0: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
1: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya?
0: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya, dari berbagai genre.
1: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya, Gemasmara.
1: Gemas jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
1: Jadi
2: bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga, event wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ellen Negeri Sandaru pamit.
0: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
2: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Hatifah. Informasi pertama, tekanan utang pinjaman online atau pinjol dan kecanduan judi online diduga menjadi pemicu aksi perampokan di Pelalawan pada Rabu 17 Juni 2026 lalu. Aksi brutal ini juga dilakukan seorang pemuda bernama Johnny Alpadli di kantor pembayaran surat pengantar buah SPB PT Malika Putra Tunggal, Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan. Dalam aksi tersebut, pelaku bukan hanya membawa kabur uang perusahaan sebesar 76 juta rupiah, tapi juga menganiaya kasir perusahaan Putriani Tambah hingga mengalami 27 luka tusuk di sejumlah bagian tubuh. Dan Wakapolres Pelalawan juga mengatakan hasil pemeriksaan mengungkap pelaku telah merencanakan aksi perampokan setelah mengetahui adanya penyimpanan uang dalam jumlah besar di lokasi kejadian.

Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai pada tahun 2026. Program tersebut merupakan respon atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait minimnya penerangan di beberapa titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Salah seorang warga, Mora Fajar Simpson, juga meminta pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang masih gelap di kawasan Simpang Bingung menuju arah Minas. Menurutnya, kurangnya penerangan jalan telah lama menjadi keluhan warga karena mengurangi kenyamanan dan meningkatkan risiko bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pukul 10. Nantikan info Pro 2 edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Dalam laman Kamu Mata FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Tifa. Pastinya 1 jam ke depan kita bakal masuk di program kecintaan kamu semuanya, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu tentunya di Pro 2 Hitlist. Silahkan kamu tulis aja lagu favorit kamu yang mau kamu dengerin siang hari ini, ataupun juga artis favorit kamu ya. Silahkan kamu ketik. Boleh deh kamu perkenalkan diri kamu dulu, namanya, terus dari mana, terus juga siapa penyanyi favorit kamu, ataupun lagu yang pengen lagi pengen kamu dengerin, dan juga judul lagunya apa, biar nanti Tifa puterin teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau salam-salam, boleh deh untuk satu atau dua orang aja, buat teman kamu ataupun juga buat orang yang lagi kamu crushin ya, lagi kamu pokoknya untuk orang spesial lah ya teman Pro 2. Silakan di nomor WhatsApp kita di 0811760084, atau kamu bisa langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buat story yang ada question boxnya, tinggal klik aja question boxnya dan tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya apa, biar Tifa puterin sampai nanti jam 11. Tapi tenang, Pro 2 Hitlist bakal hadir sampai dengan jam 12 siang ini, so jadi jangan sampai ketinggalan kamu request apa di edisi Pro 2 Hitlist kali ini. Sambil nungguin lagu requestan dari kamu teman Pro 2, kayaknya kita mau dengerin dulu deh ya, satu lagu dari siapa ya, satu lagu dari si ini deh, Ariana Grande dengan Yes and Enjoy.

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Masih bareng Tifa, teman Pro 2. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu DM, bukan-bukan yang dari Instagram, stories ya. Question box-nya udah banyak yang ngisi nih. Kita cek dulu. Tadi ada yang mau request lagu featuring dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian. Mana dia? Siapa dia tadi? Ada satu with.asa katanya mau request lagunya Vanessa Zee Roni Parulian, Kak, yang takkan terulang. Oke, nanti kita puterin yang ini satu. Next lagi ada yang mau request. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sih yang pengen dengerin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Ada Sita, ada si Zania, terus ada Yanti juga katanya mau request lagunya Nabila Takiyah. Terus ada juga yang mau request katanya Nabila 7. Soalnya A-nya banyak banget nih. Mau lagu di ujung minggu Mesa Hira, Kak. Teng sama dengan Free Sheila katanya mau lagu di ujung minggu Mesa Hira. Oke. Kita puterin 3 lagu ini dulu ya. Nanti baru kita lanjutin lagi. Untuk kamu yang belum request, boleh banget kamu ketik aja lagu yang pengen kamu dengerin beserta penyanyinya di Instagramnya Pro2 Pekanbaru atau bisa juga lewat WhatsAppnya Pro2 Pekanbaru. Tapi lebih cepat lewat Instagram aja deh, sekalian follow ya Instagramnya Pro2 Pekanbaru.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List dan kali ini ada yang request lagunya Salma Salsabil, judulnya Hachu. Oke, ini kayaknya lebih ke bersin ya. Terus juga ada yang request lagunya Tulus tadi katanya. Katanya pengen dengerin lagu Tulus yang Nala. Oke, nanti kita puterin ya. Dua lagu ini buat kamu teman Pro 2 sebelum nanti kita akan beralih ke program selanjutnya. Kita dengarkan dulu Hachu dari Salma Salsabil dan disusul dengan lagunya Tulus dengan Nala. Enjoy!

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Nala dari Tulus Teman Pro 2 yang baru aja kita dengarkan bersama. Dan sekarang sudah pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11, menuju jelang jam 11 siang ini Teman Pro 2. Dan pastikan kamu stay tune di Pro 2 Pekanbaru, karena nanti masih ada Santai Siang dan juga Sore Ceria yang akan dipandu sama Dito S. Terus juga nanti jam 11:30 ada yang spesial banget. Kita bakal ada live Instagram Teman Pro 2 bareng dengan narasumber pastinya. Dan buat kamu masih bisa request kok dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ini Teman Pro 2. Kita bakal ketemu lagi di hari esok-esok Teman Pro 2. Pastikan channel kamu tetap di 88,4 FM. Kalau gitu Tifa pamit undur diri. Lagu terakhir Tifa akan puterin dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Bye-bye.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Ini hari Sabtu weekend ya, senang banget nih. Sabtu 20 Juni 2026 bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Enjoy, nikmati weekendnya. Apalagi tadi hujan ya, dari subuh terus sampai jam 8-9 kali mungkin ya. Wah, ini yang lagi libur enak banget nih, nyantai-nyantai ya. Tidur jenjangan nih. Buat kamu yang udah melek, oh, lanjut lagi kita di Pro 2 Hitlist ya. Tadi bareng Tifa kan. Nah, sisi kedua bareng aku. Silakan lanjutkan requestan lagu favorit kamu teman Pro 2 di 0811 76 00884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Aku bacakan dari WhatsApp yang belum dibaca Tifa tadi mungkin kali ya. Ini ada, bentar ya, agak lambat, agak lelet ya. Ada, selamat pagi Kak. Pagi juga. Boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy weekend Kak. Makasih dari Zulia ya. Zulia Jakarta, NG Carvalho Remuk. Apakah tadi sudah diputar? Kalau belum aku putarin, oke. Okay. NG Carvalho belum ya. Oke. Okay. Berikutnya, pagi Kak. Pagi juga, siapakah ini? Izin request lagu Haha Sabrina Leonor, makasih ya Kak. Tapi ke siapa yang siapa? Maria namanya. Di profilnya namanya Maria. Oke. Okay. Ditunggu ya Maria ya, Sabrina Leonor. Haha. Berikutnya ada ini siapa? Enggak tahu juga namanya. Siapakah ini? Wah, namanya seperti brand makeup ya. Skin Tipik. Pagi Min, pagi. Mau request lagu Haha Sabrina Leonor dong, makasih. Oke, okay. Ada emot itiknya ya, Skin Tipik, dari Skin Tipik tadi. Sabrina Leonor Haha dan Remuk Angie Carvalho. Oke, okay. Ntar diputarin ya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
7: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
8: Saya Saiful Anwar.
6: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
7: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
8: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Adjitav dengan mungkin di depan buram teman padua. Depan mana nih? Depan rumah atau depan hati kamu yang buram ya? Masih di Pradua Hitlist teman Pradua. Lanjut lagi, ada yang udah request. Mana ya? Ini ada Rika Rusita Senja Sudut Kota. Ini Samuel Cipta ya? Coba cek ya. Udah diputar belum ya Samuel Cipta? Belum. Oke, boleh kita putar nanti ya. Samuel Senja Sudut Kota. Terus ada yang request sama Latas Jika Dari. Jika Dari Him. Ada enggak ya? Wah, nanti kalau ada puterin ya. Fajar Nur Salah Apa Aku dari Carmelita Pratiti. Fajar Nur. Oke, belum diputar lagu Fajar Nur. Nanti diputarin kalau ada yang lain ya. Yulistina Dewi Pagi Min, izin request lagu baru Fajar Salah Apa Aku Fajar Nur. Terima kasih. Oke. Fajar Nur ya. Nanti kalau ada aku putarin ya lagunya. Kalau enggak nanti diganti dengan yang lain ya. Sambutan Pakun juga baru kan. Oke. Terus mana lagi? Nah, thenaps.radio siang kak, mau dong request cegil dari Nabila Takiyah, tolong di play ya biar temenin weekend ku masih kerja. Wah, semangat ya, terima kasih, sama-sama. Ini sita.latifa juga izin request cegil Nabila Takiyah, sama ya. Terus liq23 juga sama nih kak, izin request lagu cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takiyah dong. Oke. Jadi ada Samuel Cipta, Fajar Nur, dan Nabila Takiyah. Kita dengerin dulu Samuel Cipta ya, Senja Sudut Kota.

0: Yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

Ya kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, aku bacakan lagi requestan yang udah masuk ya. Tadi banyak yang mau dengerin lagunya Mesa Hira nih. Salah satunya siapa nih? Aku bacain ya, Mesa Hira di ujung minggu ada Jihan Aisyah 9. Terus ada Hasiska.Hashim, ada dia Afsa. Pokoknya semuanya nih ya yang pengen dengarnya dengerin lagunya Mesa Hira di ujung minggu aku putarin. Sekaligus pamit dari Prodo Hitlist, teman Prodo. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Muda Kreatif. Untuk lagu-lagu yang udah di request tapi gak sempat diputarin, aku putarin di jam berikutnya ya. Pokoknya kamu stay tune aja di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya, teman Pro 2, muda kreatif. Dan untuk edisi siang ini, aku mau coba bahas topiknya adalah kesalahan UMKM pemula yang sering banget terjadi ya. Kita belajar dari beberapa sumber, teman Pro 2. Daripada jatuh di lubang yang sama, buat kamu yang ingin berbisnis mungkin UMKM untuk pemula ya, nah mending kita coba belajar bareng dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan orang dan jadi pelajaran untuk kita, teman berdua. Yang pertama, katanya nih kesalahan pertama dari UMKM itu adalah yang pemula ya, nggak riset pasar nih katanya. Banyak yang langsung jualan karena lagi tren. Nah, FOMO berarti ya. Tanpa tahu apakah target pasar mereka itu beneran butuh produk itu atau enggak nih. Jadi harus tahu dulu nih, kamu harus riset pasar dulu apakah produk yang kamu jual ini benar-benar pasarnya ada di tempat kamu gitu ya. Yang kedua, katanya kesalahan kedua, enggak punya branding yang jelas. Oh ya, nama, logo, sampai konsep produk itu harus punya identitas katanya, teman berdua. Kalau asal-asalan, orang bakal susah ingat brand kamu. Iya juga ya, brandingnya itu yang harus dikuatin ya. Makanya banyak orang yang punya usaha itu membangun brandnya dari digital ya, dari media sosial, biar kuat gitu, biar mudah diingat sama orang. Nah, dua hal itu kayaknya harus jadi perhatian, teman berdua. Nggak riset pasar dan nggak punya branding yang jelas, harus perbaiki itu.

0: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tau. Aduh. Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
0: Aku kan cuman sekedar aja.
1: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Iya, penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut di Muda Kreatif, teman Pro 2, membahas tentang UMKM ya kali ini. Tentang kesalahan UMKM pemula yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran buat kamu yang pengen menjadi seorang pebisnis ya, UMKM pemula gitu, teman Pro 2. Tadi katanya kesalahannya ada yang gak riset pasar, ada yang gak punya branding yang jelas gitu, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita jeda dulu yuk sejenak sebelum kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2, lanjutin lagi ya membahas topik kesalahan UMKM untuk yang pemula nih gitu Teman Pro 2. Berikutnya nih, kesalahan ketiga katanya tuh harganya gak sesuai. Kadang mungkin terlalu murah sampai gak ada untungnya, atau malah terlalu mahal tapi gak ada keunggulannya gitu. Jadi harga itu harus sesuai dengan produk kamu. Kalau produk kamu memang premium, bagus gitu ya, oke, boleh mungkin harganya lebih tinggi daripada pasar. Tapi kalau ya bahannya biasa aja, dari sisi kualitas mungkin standar, harganya nggak sesuai, harganya terlalu mahal, ya akhirnya jadi kesalahan dan gagal gitu teman-teman dua. Kesalahan keempat, itu nggak konsisten. Nah ini yang paling sering ya, termasuk aku juga mungkin pernah mengalaminya ya, nggak konsisten. Nah nggak konsisten ya. Hari ini jualan, besoknya mungkin lagi malas gitu kan, lagi capek, tutup. Nah itu dia ya. Atau mungkin saat promo ya, bisa mungkin 2-3 hari rajin upload produk gitu ya, sering promosi di media sosial, tapi nanti tiba-tiba 4 hari 5 hari hilang. Nah itu juga gak konsisten namanya teman berdua. Padahal konsistensi itu penting banget buat membangun kepercayaan pelanggan. Jadi tentukan harga yang masuk akal dan konsisten ya teman berdua ya.

Ya itu dia beberapa kesalahan UMKM pemula yang sering terjadi teman perdua. Kalau kamu lagi mulai usaha, semoga itu bisa jadi tambahan pengetahuan ya, biar langkah kamu dalam berusaha lebih mantap lagi. Ingat, gak masalah kalau pernah salah, yang penting kamu mau belajar dan terus berkembang. Abis ini kita lanjut ke program berikutnya teman Pro 2, ada Sportpedia pastinya. Stay tune aja dulu di RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kisiram.

0: informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang. Do FM.

Ada Noah mendekati lugu. Cocok nih ya. Turki kok kayaknya lugu banget men ya. Melawan 10 pemain Paraguay, Turki nggak bisa apa-apa. Kalah 0-1 teman Pro 2. Waduh, hasil ini membuat apa? Membuat Turki jadi negara pertama yang tersingkir. Aduh, kasian deh Turki ya. Padahal kartu merah udah dari babak pertama ya, unggul 10 pemain, tapi kok malah nggak bisa membuka ruang dan peluang-peluang yang ada juga nggak bisa berbuah gol. Memang udah nasibnya Turki kali ya. Paraguay menang 1-0 melawan Turki teman Pro 2 tadi ya, barusan jam 10 tadi loh ditayangin ya. Hasil tersebut membuat Paraguay masih ada harapan untuk lolos karena akan berhadapan dengan Australia. Kalau menang dia lolos, kalau imbang dia nanti mungkin selisih gol kali ya. Terus peringkat 1 ada Amerika Serikat nanti melawan Turki karena Turki sudah pasti gugur. Amerika Serikat juga sudah pasti lolos karena sudah 2 kali menang ya. Jadi mungkin ya menurunkan skuad yang ada aja kali Amerika ya untuk menjaga kebugaran tim. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang beberapa pertandingan di Piala Dunia hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi strapless 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah, iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di Sportpedia teman-teman dua. Masih ada informasi dari dunia olahraga sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Hari ini juga tadi main Brazil versus Haiti ya, dengan hasil 3-0 untuk kemenangan Brazil. Gol Brazil 2 dicetaklah Matheus Cunha. Wah, ini stikernya Manchester United nih. WD gacor juga ya di timnas ya. Matheus Cunha nyetak 2 gol, kemudian di penghujung babak pertama Vinicius Junior ya melengkapi menjadi 3-0 teman berdua. Hasil ini membuat Brazil berada di posisi puncak dengan poinnya 4. Di bawahnya ada Maroko. Maroko juga menang 1-0 dari Skotlandia ya. Jadi poinnya juga sama-sama 4, tapi Brazil lebih unggul jumlah gol. Di bawahnya kemudian ada Skotlandia, poinnya 3, dan bawahnya lagi ada Haiti. Untuk next pertandingan kayaknya agak berat ya. Maroko akan bertemu dengan Haiti. Skotlandia berat nih ketemunya sama Brazil. Nah, kalau Skotlandia bisa mengalahkan Brazil, wah, Brazil tersingkir nih. Waduh. Ya, tapi kalau iya, soalnya kalau Maroko menang lawan Haiti, ya kayaknya Maroko mungkin ada peluang menang ya, karena secara kekuatan di atas kertas Maroko lebih unggul. Menarik ini untuk pertandingan berikutnya nih. Jangan-jangan Brazil malah nyusul Turki ya untuk gagal lolos.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
2: we got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
4: Pro 2 RRI Pekanbaru.

Kita lanjut lagi di Sportpedia teman Pro 2. Lanjut di informasi berita olahraga ya, sepak bola Piala Dunia. Ada pertandingan yang akan berlangsung berikutnya, Spanyol menghadapi Arab Saudi dan katanya Yamal siap jadi starter. Pertandingan sebelumnya Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Yamal cadangan. Dan kali ini Yamal siap menjadi starter teman Pro 2, memastikan dirinya siap untuk turun sebagai starter saat bertemu Arab Saudi. Tapi Yamal mungkin belum berani bermain 90 menit full ya. Kenapa? Karena Yamal datang ke Piala Dunia 2026 kondisinya cedera paha yang bikin dia absen sejak bulan April. Dan dia melewatkan 2 laga uji coba Spanyol saat menghadapi Irak dan Peru. Cedera Yamal ini membuatnya tampil cuma 20 menit aja saat Spanyol diimbangi Tanjung Verde 0-0 di laga pembuka grup H awal pekan kemarin. Banyak yang menilai bahwa Spanyol bisa aja menang kalau Yamal dalam kondisi fit. Sebab Spanyol kehilangan daya ledak di sisi kiri katanya ya. Karena tidak cuma Yamal tapi Nico Williams juga cuma dimainkan sebagai pengganti karena alasan yang sama, masih pulih dari cedera teman kedua. Apakah Spanyol bisa memetik kemenangan ya dengan Yamal yang siap bermain dari awal atau gimana nih? Lawannya Arab Saudi, apakah kemarin Arab Saudi imbang loh. Ini jangan-jangan Arab Saudi bisa mengejutkan lagi ya. Kayak dulu tahun 2022 pernah mengalahkan Argentina.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
5: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
6: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

Ada The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Ya, spesial buat kamu yang mendoakan dia, mungkin mantan kamu atau siapapun itu teman berdua. Semoga dia bahagia ya di weekend ini. Kamu yang sedih berarti. Jangan dong, jangan. Kita lanjut lagi di program berikutnya. Ada lagu-lagu terbaru, new entry dari Indonesia tahun 2022. Jadi aku putarin selama sejam ini lagu-lagu terbaru dari Indonesia ya, yang rilis tahun ini ya, 2026. Bahkan ada yang bulan Mei, bulan Juni juga ada tuh. Kalau tadi ada The Rain, Semoga Dia Bahagia. Nah itu bulan Juni 2026 loh rilisnya. Berarti baru beberapa minggu ini ya. Berikutnya mana ya yang mau lagi aku putarin ya? Yang mana yang enak ya? Gimana kalau ini, aku penasaran sama lagu yang ini kali ya. Mana tuh? Ntar ya, tunggu. Asbak Band. Menarik sepertinya. Coba kita dengerin ya. Tertunda bukan akhir.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ada Kafein dengan sedang mesra-mesranya teman berdua, lagu baru juga yang dirilis tahun 2026 ini bulan April ya. Kafein ini band yang aktif di tahun 2000-an kalau nggak salah teman berdua ya, dan meluncurkan lagu barunya yang berjudul Sedang Mesra-Mesranya. Mungkin ini targetnya adalah anak muda ya, kan banyak kan anak muda ya, mungkin kamu diantaranya nih. Weekend ini lagi mesra-mesranya nih, asik yang baru jadian. Ada sih, ada ya. Ada teman yang baru jadian ini teman berdua. Jadi mungkin lagi mesra-mesranya, sedang mesra-mesranya kayak kata lagunya Kafein. Ada juga lagu yang dirilis bulan April lagi teman berdua tahun 2026 ini oleh penyanyi solo yang udah luar biasa sekali ya lagu-lagunya. Anji, kau.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Sebuah lagu dari Pamungkas dirilis April 2026, teman Pro 2, berapa kali kita akan saling memaafkan. Wah, ini seperti pesan untuk yang sering berantem dalam sebuah hubungan kali ya, atau dalam sebuah pertemanan sering berantem, berapa kali kita harus saling memaafkan. Ya, sesering mungkin lah teman Pro 2 ya, karena memaafkan itu kan mulia gitu ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada lagu-lagu terbaru dari mancanegara. Kira-kira ada lagu favorit kamu gak ya di siang hari ini? Makanya jangan kemana-mana nih, stay tune dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,1 mengguncang wilayah pantai barat daya Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan episenter gempa berada di laut sekitar 45 km barat daya Kaur, Bengkulu dengan kedalaman 50 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Demikian Info Pro 2 sore hari.

Ada Raye dengan I Know You're Hurting. Wah, ini aku tahu kamu sakit. Mentok menyakiti ya teman berdua ya. Lagu baru juga Maret 2026 teman berdua dirilis. Lagunya lumayan lama ya, 6 menit. Nah, banyak lagu-lagu baru yang dirilis tahun 2026 ini teman berdua ya, yang enak-enak juga ya. Salah satu lagu yang populer itu Blackpink juga ada kalau enggak salah, tadi mana ya? Blackpink ya, Blackpink It's Gonna Be Fine. Wah, pas nih. Jadi kalau mau ada masalah apa-apa di hari ini, ada problem segala macamnya, don't worry, it's gonna be fine. Kayak kata Blackpink.

0: kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Hari ini di Kota Pekanbaru, teman Pradua, lumayan nih cerah ya. Setelah tadi pagi, dari mulai subuh, kayaknya subuh atau malam itu sudah hujan, teman Pradua, sampai jam 9 pagi masih hujan ya. Sekarang sudah mulai cerah nih. Artinya pada bisa malam mingguan nih. Waduh, enak ya. Yang mau malam mingguan, mau kemana rencananya nih? Ada yang mungkin pengen jalan-jalan ke mall, atau mungkin karena weekend kan besoknya minggu, jadi mau begadang nonton bola kali. Oh iya juga ya, Piala Dunia ya. Sore-sore gini enaknya mungkin olahraga dulu sebelum berpergian, teman Pradua. Olahraga sebentar biar kebugaran tubuh kamu tetap terjaga, apalagi cuacanya gak nentu kan. Tadi hujan, sekarang panas, besok gitu lagi tuh, panas tiba-tiba hujan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Saya dengan Pinky Atmara 2 dirilis bulan April 2026. Ini kalau YouTube-nya, wow, gila, udah tadi sempat aku lihat tuh sekitar berapa ya, 296 juta loh viewers-nya. Wow, keren ya. Ini lagu baru juga yang dirilis bulan April 2026, teman Pro 2. Ada juga lagu dari Bruno Mars yang baru, teman Pro 2. Judulnya Risk It All. Dirilis bulan Februari tahun 2026. Pengen dengar? Ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea.
1: Saya tritanolamin.
2: Saya hidroquinon.
3: Saya mineral oil.
4: Kalau saya sodium lauren sulfat.
5: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman berdua, sebelum kita lanjut lagi menikmati lagu-lagu terbaru dari mancanegara, kita jeda dulu sejenak ya. Kita ikuti terlebih dahulu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Sih Mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir dolam nadi naga dormi dinem
2: tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

plane. Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya. Ada sore ceria nih teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap pergi malam mingguan, jadul sekali itu. Ya, udah sore ya, mungkin mau jemput dia. Asik ya. Pokoknya hati-hati jalan aja, dan lakukan hal-hal yang positif ya teman Pro 2 ya. Janganlah ke hal-hal yang negatif nih, anak muda sekarang kadang-kadang ya nggak bisa dibilangin. Jangan balap liar, jangan nongkrong-nongkrong yang tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, maksudnya tuh yang negatif gitu ya. Kalau bisa ya diisi sesuatu yang positif lah. Misalnya mungkin kamu malam mingguannya sama dia itu ya buat tugas lah. Atau apa mungkin ya gitu teman-teman berdua ya. Yang positif lah pokoknya ya. Dan selamat menikmati. Buat yang jomblo, nyantai aja, dengerin aja Pro 2 Pekan Baru sebagai teman terbaik kamu kan. Atau kamu mungkin ngomong sama AI aja. Sama ChatGPT ya curhatnya. Daripada ngomong-ngomong, mending dengerin lagu Pro 2 Pekan Baru kan. Nih ada yang mana nih? Yang enak ya. Yang mana ya yang enak ya. Gimana kalau ini aja, Young Gimme Kama. Katanya ku cemburu buta. Punya pacar enggak cemburu buta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mak Leha, pulang. Sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, dek.
5: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

buat kamu yang masih bingung mau kemana malam minggu ini, nah ini ada kabar gembira teman-teman dari rri.co.id. Ada grup band Leto yang akan manggung di Pekanbaru malam hari ini dan membawakan 15 lagu katanya teman-teman berdua. Grup band legendaris asal Yogyakarta, Leto siap mengobati kerinduan para penggemarnya melalui konser spesial yang digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru pada Sabtu 20 Juni 2026 dengan konser yang bertajuk Nostalgia. Leto akan membawakan 15 lagu hits yang sudah melekat di hati penikmat musik Indonesia. Konsernya mulai jam 7 malam ya, 19.00. Terus kehadiran No sebagai vokal, Patup gitar, Aryan bass dan Dedet drum disambut antusias oleh para penggemar yang sudah lama menantikan penampilan mereka secara langsung. Apakah kamu juga pengen nonton ini teman berdua? Gimana caranya nih ya kalau nonton ya? Langsung tengah sana aja kali ya. Oke. Info selengkapnya boleh kamu baca di halaman rri.co.id teman berdua.

0: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
2: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Salah satu masalah untuk pengguna Android teman berdua itu ada yang baterai cepat habis gitu ya. Baterai yang cepat habis itu jadi masalah yang paling sering dikeluhkan sama pengguna Android. Kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari pastinya, apalagi kalau ponsel digunakan untuk kerja mungkin, untuk belajar, untuk komunikasi juga ya. Banyak orang mengira baterai yang boros selalu disebabkan oleh kerusakan perangkat, padahal seringkali penyebabnya itu dari kebiasaan penggunaan yang kurang tepat aja teman berdua. Salah satu cara menghemat baterai adalah dengan mengurangi tingkat kecerahan layar. Nih ya, ya, ya. Layar merupakan komponen yang mengkonsumsi daya cukup besar pada ponsel Android. Atur kecerahan secukupnya untuk menggunakan fitur kecerahan otomatis ya, dan dapat membantu mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi kenyamanan saat menggunakan perangkat nih. Jadi kamu layar handphonenya biar jangan cepat habis baterainya, dikurangi atau pakai aja fitur otomatis tuh, kecerahan otomatis teman-teman. Terus periksa aplikasi yang sedang berjalan di latar. Tuh banyak aplikasi yang ternyata tetap aktif meskipun tidak sedang digunakan dan terus menerus mengkonsumsi daya baterai. Jadi tutup aplikasi yang tidak diperlukan dan membatasi aktivitas layar belakang untuk dapat memperpanjang daya tahan baterai.

0: lurus saja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
3: Iya, lama banget sih. Pasti kamu dandannya lama ya?
2: Ya wajar dong, namanya cewek.
3: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
2: Iya dong, gimana? Keren gak?
3: Ini nih sepatu impor loh, mahal tau gak sih harganya?
2: Ih, kenapa gak beli produk Indonesia aja sih?
3: Gak mau ah, gak keren.
2: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu gak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama, model dan desainnya juga keren-keren tahu. Pengusaha Indonesia itu gak kalah kreatif dan inovatif. Kita harus dukung mereka.
3: Gitu. Emangnya sepatu kamu buatan Indonesia?
2: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa. Oke deh.
4: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue

0: gue pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
1: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Ngomong-ngomong soal malam minggu teman berdua, kadang kita merasa aneh kalau malam minggu sendirian. Lihat story teman pada nongkrong atau jalan atau kumpul, jadi mikir aku doang nih yang gak mana-mana ya malam ini. Padahal itu hal yang normal banget teman berdua. Gak semua orang harus keluar setiap malam minggu ya, setiap Sabtu malam. Dan gak ada yang salah juga dengan menikmati waktu sendirian. Justru itu bisa jadi momen buat recharge energi setelah seminggu penuh aktivitas teman berdua.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Nah, biar enggak bingung teman berdua, beberapa ide kegiatan seru buat kamu yang lagi solo sat night ya. Misalnya nih, satu, kamu bisa nonton film atau series favorit kamu. Series From. Kamu enggak tahu enggak? Tahu enggak ada series From? Itu bagus juga tuh ya. Terus mungkin kamu bisa dengerin playlist favorit kamu sambil rebahan santai, atau mencoba hobi baru kayak melukis, menggambar, memasak kali. Wah, enak juga malam-malam masak gitu kan ya, masak atau mungkin nulis ya, nulis cerita gitu, atau video call bareng teman kamu mungkin yang sahabat gitu, yang agak jauh jaraknya, video call atau sama keluarga yang jauh di sana ya kan, bisa juga ya untuk mengisi malam minggu kamu. Atau mungkin sekedar journaling dan refleksi diri. Intinya lakukan hal yang bikin kamu nyaman dan happy aja ya teman berdua ya.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya teman berdua, yang penting itu bukan ramai atau sepinya sih dalam malam minggu itu ya, tapi gimana kamu bisa menikmati waktunya. Sendirian bukan berarti kesepian, itu dua hal yang beda. Kadang justru dari waktu sendiri kita bisa lebih kenal diri sendiri, mungkin mikir bisa lebih jernih dan recharge mental juga ya. Jadi gak perlu merasa ketinggalan. Setiap orang punya cara masing-masing buat menikmati malam minggunya teman berdua. Oke deh, tapi buat kamu yang pengen jalan-jalan, ya gak apa-apa, silakan mau kemana gitu hari ini. Asik, kayak lagunya Batas Senja nih, kemana kita hari ini. Sekaligus penutup ya, buat sore ini, nanti abis ini kamu ditemani sama Nadia di Jaga Malam. Enjoy apapun aktivitas kamu di weekend ini, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat.

0: Ini maknanya ambulans sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Dari UBRK Teman Pradua dengan Benua. Bareng Nadia nih di sisi terakhir untuk sore ceria Teman Pradua menemani kamu nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kamu sudah temani sama Dito ya. Dan selanjutnya Nadia nanti hadirkan dengan informasi unik untuk Teman Pradua. Dan informasi juga untuk hari ini, azan maghrib nanti akan dikumandangkan pada menit ke 24 pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti Nadia hadirkan informasi yang unik-unik nih Teman Pradua untuk kamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: لله الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nomor 2 di Pro 2 unik hari ini. Nadia mau kasih satu fakta unik di teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 nih, ya mungkin juga baru apa ya, punya list untuk liburan ke sebuah negara yang cukup indah nih teman Pradua. Jadi memang belakangan, beberapa tahun yang lalu ada tempat wisata yang memang menjadi idaman banyak orang nih teman Pradua, yaitu Maladewa. Jadi di sana itu apa ya, benar-benar kayak sebuah pulau yang tenang nih teman Pradua. Jadi negara dengan kepulauan kecil di Samudra Hindia yang dihuni oleh 100% Muslim. Jadi kondisi ini juga menjadikan Maladewa yang sangat unik ya, karena keberadaan Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tapi juga bagian dari konstitusi dan juga identitas nasional yang ada di sana teman Pradua. Jadi seperti yang dilansir dari Let's Go Maldives nih teman Pradua, jadi di situ dikatakan fakta-fakta yang cukup menarik ya, cukup unik tentang Maladewa. Jadi kabarnya sih sejarah itu mencatat bahwa Maladewa itu awalnya menganut agama Buddha hingga di abad ke-12 ya. Dan pada masa itu seorang ulama bernama Abu Al-Barakat Yusuf Al-Barbari berdakwah di kepulauan tersebut. Jadi menurut riwayat, raja terakhir yang menganut Buddha akhirnya memeluk Islam di tahun 1153 Masehi ini teman Pradua. Jadi peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat penting ya, karena setelah itu seluruh masyarakat di Maladewa mengikuti jejak sang raja dan menjadikan Islam sebagai agama resmi mereka. Dan sejak saat itu pula, sistem pemerintahan Kesultanan Islam berkembang pesat di kepulauan yang terkenal dengan keindahan pantainya ini teman Pradua. Jadi keunikan Maladewa ini terlihat dari konstitusinya ya, secara tegas yang menyatakan bahwa hanya umat muslim yang bisa menjadi warga negara. Dan kalau ada warga Maladewa yang keluar dari Islam, secara otomatis dia kehilangan kewarganegaraannya. Nah inilah yang menegaskan bahwa Islam bukan sekedar agama di negara tersebut teman Pradua, melainkan juga bagian dari identitas nasional yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah untuk kehidupan sehari-harinya, masyarakat Maladewa tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Mereka sholat berjamaah, puasa Ramadan, dan juga ada perayaan, tentunya perayaan hari besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, yang dilaksanakan dengan penuh semangat nih teman Pradua. Selain itu juga aturan halal dalam makanan itu juga sangat diperhatikan, dan hukum syariat juga dijadikan dasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, dan hukum keluarga. Nah, dengan begitu teman Pradua, nuansa Islami memang benar-benar menyatu banget dalam sendi-sendi sosial dan juga budaya di masyarakat Maladewa.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

That I Love You ini teman Pradua. Ini diambil dari album mininya yaitu Spotless Dove nih teman Pradua. Oke. Sekian dulu untuk Pradua Unik. Jadi memang negara nih teman Pradua, Maldives yang kita kenal dengan keindahannya itu, ternyata mereka di sana adalah masyarakatnya 100% itu menganut agama Islam. Jadi cukup kuat, dan Maldewa juga sebagai destinasi wisata halal. Jadi walaupun dikenal dengan destinasi wisata yang cukup mewah dengan pantai dan juga laut biru yang cukup memukau, Maldewa juga menjadi salah satu negara yang ramah muslim. Jadi pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas halal di sektor pariwisata, mulai dari makanan halal, tempat ibadah di resort yang Timur Pradua, sampai layanan khusus wisatawan muslim. Jadi ini juga menunjukkan meskipun menjadi pusat wisata dunia, Maldewa itu tetap konsisten menjadi identitas Islamnya. Ya, jadi kalau kamu mau jalan-jalan ke Maldewa atau juga Maldives nih teman Pradua, tenang aja. Pokoknya di sana itu selain keindahannya, keramahannya juga bisa kamu dapatkan. Jangan kemana-mana, malam ini masih ada temani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama RRI Programa Dua Pekan Baru, nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam.

dia Gabriela dengan Ambisius nih teman-teman dua. Di Music Live Chat untuk RRI Pekanbaru nanti Nadi kasih informasi seputar musisi lokal nih teman-teman dua ya. Jadi nanti Nadi kasih beberapa lagu-lagunya juga untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, nanti Nadi hadirkan atau juga memperkenalkan nih beberapa band-band lokal Pekanbaru yang bisa kamu ketahui nih teman-teman dua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional,

0: kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
0: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

88,4 RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, Nadi baru keinget nih, dulu itu ada di Pekanbaru, di RRI sendiri nih, teman berdua, seluruh Indonesia gitu ya, ada lomba festival band. Dan tahun berapa itu ya? Udah 10 tahun yang lalu apa? Jadi memang itu adalah pertama kali dan juga terakhir, kalau nggak salah terakhir sih untuk festival band tersebut yang diselenggarakan. Jadi memberikan wadah untuk anak-anak muda yang punya hobi musik di teman berdua. Jadi ditunjukkanlah kemampuan mereka dalam bermusik, yaitu waktu itu dipilih band gitu ya. Jadi ini teman berdua waktu itu adalah kalau nggak salah ya 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih lah ya. Jadi ada dari Pekanbaru mewakili ini teman berdua, dan itu sebenarnya sih mendadak aja, dan salah satu band ini juga memberikan contoh lagunya, terus kita kirim, akhirnya lolos nih teman berdua untuk mengikuti tingkat nasional waktu itu di Yogyakarta. Itu Sabi Band nih teman berdua, apa kabar ya mereka? Jadi memang Sabi ini sendiri dulunya mereka baru merintis banget nih teman berdua, tapi lagunya keren-keren banget. Jadi berasal dari musisi dengan aliran yang beda-beda di Pekanbaru, grup band yang bernama Sabi ini terbentuk dari tahun 2011. Dan nama Sabi sendiri diambil dari kata bisa yang melambangkan motivasi optimisme dari masing-masing personilnya nih teman berdua. Nah, nanti nih Nadi akan lebih lanjut untuk memperkenalkan band yang satu ini teman berdua, dan ini memang kayak sangat menancap lah diingatan Nadia. Band yang satu ini yang benar-benar mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam bermusik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Gitu Mom Radio. Jadi nih untuk kamu yang mungkin baru saja mengetahui nih Mom Radio, kalau ada salah satu band asal Kota Pekanbaru nih yang dulu juga pernah banyak sekali mengikuti ajang perlombaan nih Mom Radio. Salah satunya juga melalui RRI dan itu juga langsung juara juara satu apa juara dua ya? Pokoknya dapat juara langsung, itu enggak expect sih sebenarnya. Tapi lagunya itu pecah banget nih Mom Radio. Aduh, dulu apa ya judulnya ya? Kok lupa ya? Pokoknya dia kolaborasi antara pop dan juga kayak pop alternatif sama EDM gitu teman Pradua. Pokoknya keren banget. Dan itu bikin pecah pada saat itu di venue-nya di Yogyakarta itu. Ah, kan lupa lagi namanya. Pokoknya keren banget nih teman Pradua. Semua orang jadi kayak, wah gitu ya. Langsung memang turut. Dalam kegembiraan lagunya Sabi pada saat itu teman berdua. Jadi memang mereka ini banyak sekali menuangkan ide kreatifnya lewat jalur indie dan mengusung genre rock modern juga nih teman berdua. Dan yang pasti memang untuk saat ini mereka sepertinya lagi vakum. Terakhir kalau dari informasi yang ada ya dapatkan, ini tahun 2025 mereka mengeluarkan single ya. Setelah vakum cukup lama, jadi di November 2024 lah tepatnya teman Pradua, itu ada lagunya Emergency Call. Jadi lagu ini menjadi apa ya, menjadi sebuah pecutan lah bagi mereka nih teman Pradua agar bisa terus berkarya. Jadi setelah vakum merilis lagu Habitnya di tahun 2019, jadi di akhir tahun 2024 mereka kembali nih mengebulkan lagi dapur produksinya dengan merilis tadi ya single Emergency Call di Tamam Radua. Jadi kalau memang kita bisa lihat nih Sabi sendiri, dia ini adalah band yang cukup berkembang ketika pada saat itu sih, di masa-masa itu industri musik Indonesia mengalami memang fase-fase musik yang cukup ekstrim ya. Jadi ada banyak sekali band-band baru yang muncul dengan warna musik yang beragam. Dan Sabi pun memilih untuk menuangkan idenya lewat musiknya yang genrenya itu adalah rock modern, memadukannya dengan instrumen elektronik di Tamam Radua. Dan pasti mereka juga sempat merilis apa ya, album perdana mereka itu di kayaknya di tahun-tahun 2000 menjelang 2020 kali ya. Jadi pada saat itu formasinya adalah Berto, Kevin, Rian, Wawan, dan juga Rizky nih teman berdua. Jadi Sabi terus menambah wawasan mereka dalam bermusik sehingga seluruh karya Sabi bisa dinikmati oleh para pendengar musik di seluruh dunia bahkan nih teman berdua. Untuk kamu yang penasaran bisa langsung aja cek di kanal YouTube-nya. Kamu tinggal cari Sabi, S-A-B-I nih teman berdua. Jadi kayak istilahnya anak-anak muda zaman sekarang gitu lah ya. Kalau ngomong bisa tuh ya Sabi gitu ya kan. Dan single informasi yang terakhir nih dari dapat nih dari salah satu kanal gitu ya. Jadi mereka merilis Emergency Call. Jadi lagu ini sendiri juga merupakan keresahan sebuah pesan yang menggambarkan sebuah situasi pada satu tempat di mana seorang yang berada dalam kebebasan berpikir, berpendapat hingga menentukan sebuah pilihan itu memperdua. Jadi Emergency Call ini merupakan sebuah seruan lah ya yang ditujukan untuk istilahnya memerdekakan kembali ideologi tersebut dari cengkraman tirani itu memperdua. Oke deh, segitu dulu untuk perkenalan kita. Untuk kamu yang baru aja mungkin mengetahui ada band, salah satu band di Kota Pekanbaru juga yang namanya cukup besar di tahun 2000-an gitu teman berdua. Dan sudah banyak juga menelurkan single-singlenya. Jadi kamu bisa juga langsung aja nonton nih di kanal YouTube mereka, yaitu SABI nih teman berdua. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja cek di single terakhir yang mereka rilis adalah Emergency Call. Jangan kemana-mana, nanti Nadia masih temani kamu lagi. Masih banyak program-program spesial lainnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Sebuah single dari Taylor Swift dengan Opal Light itu nomor 2. Nah, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam di malam minggu ya ternyata. Waduh. Akhirnya ada ditemani kamu dengan obrolan seputar komunitas olahraga dan juga kesehatan di Teman Pradua. Kira-kira ada nggak ya komunitas ini yang bisa kamu ikutin di Teman Pradua? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
5: Iya, Mas. Ini.
4: Nah. Tunggu. Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
5: Ih, makanan itu jangan ditiup.
4: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
5: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida sebentar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
4: Oh iya, terus gimana dong?
5: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
4: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

teman terbaik kamu. Teman radio ya. Kalau kita ngomongin tentang komunitas olahraga dan juga kesehatan, sekarang tuh banyak banget ya. Apalagi untuk di dunia olahraga itu yang namanya apa ya, udah banyak banget muncul bisa dibilang sih kayak model-model untuk olahraga itu banyak. Kalau kita dulu taunya kayak nge-gym atau kalau gak pilates gitu-gitu ya, yoga, lari. Nah belakangan sebenarnya ini adalah untuk olahraga yang sudah cukup lama sih. Tapi baru-baru ini itu muncul lagi semenjak ada Nikita Willy ya kan. Ketika dia sudah berhijab tapi dia tetap bersemangat untuk melakukan olahraga. Salah satunya ada Hyrox nih teman berdua. Jadi Hyrox ini sebuah kompetisi kebugaran. Dia tuh fitness global yang menggabungkan lari dan juga latihan kekuatan fungsional. Jadi format perlombaan ini diseragamkan di seluruh dunia dan peserta juga harus berlari sejauh 1 km terus diikuti oleh satu stasiun latihan dan diulangi sebanyak 8 ronde nih teman-teman berdua. Jadi lari 1 km terus nanti ada latihannya di tempat salah satu tempat terus lari lagi gitu ya. Jadi dengan artinya secara total setiap peserta itu harus menyelesaikan lari 8 km dan 8 jenis tantangan fisik nih teman-teman berdua. Gimana ya? Dengarnya aja kayaknya udah capek banget nih teman berdua. Jadi di Indonesia sekarang ini sudah banyak juga yang komunitas mereka itu kayak saling memberi semangat ya untuk yang mengikuti Hyrox ini teman berdua. Nah di Indonesia udah banyak nih komunitas-komunitas Hyrox ini teman berdua yang resmi yang bisa mungkin kamu lihat situsnya atau juga media sosialnya untuk kamu mungkin curi-curi ilmu atau juga melihat bagaimana experience mereka di sana. Ya, jadi jangan kemana-mana, nanti di sesi terakhir Nadia akan kasih tahu kamu klub apa yang ada di Indonesia secara resmi mereka itu memang selalu ikut untuk Hyrox ini teman-teman berdua.

untuk Hyrox ini sendiri teman berdua. Ini memang dirancang ya agar bisa diikuti oleh siapa saja dari pemula sampai dengan atlet yang cukup profesional. Jadi pilihan itu ada meliputi individual, yaitu menyelesaikan seluruh rangkaian sendirian. Tersedia juga divisi open namanya, yaitu beban standar dan juga pro untuk beban yang lebih berat. Terus juga ada doubles untuk kategorinya, yaitu berlari bersama rekan setim tetapi berbagi beban untuk stasiun latihannya. Ada juga yang relay nih teman-teman berdua. Jadi tim ini beranggotakan 4 orang yang berbagi tugas menyelesaikan 8 ronde tadi, lari dan juga 8 stasiunnya yang mereka itu ngelakuin nih kok namanya 8 latihan ini teman-teman berdua. Jadi maaf ya, kegetok. Jadi untuk 8 latihan ini ya yang fungsional ini teman-teman berdua, yaitu nantinya setelah lari 1 km terus melakukan namanya ski air, yaitu simulasi alat mesin ski untuk melatih tubuh di bagian atas. Terus juga ada namanya sled push, mendorong beban berat ya sejauh 50 meter nih teman berdua. Terus juga ada namanya sled pull, menarik beban berat menggunakan tali sejauh 50 meter. Dan ada burpee broad jumps, yaitu melompat jauh ke depan sambil melakukan gerakan burpee sepanjang 80 meter. Wow. Jaraknya enggak main-main ya. Terus juga ada rowing menggunakan mesin dayung sejauh 1000 meter. Dan juga ada farmer's carry, itu membawa beban berat seperti kettlebell atau juga dumbbell nih teman-teman berdua di kedua tangan sambil berjalan 200 meter. Terus juga ada sandbag, ini berjalan dengan menggunakan apa ya, kayak karung, bukan karung sih, kayak samsak gitu teman-teman berdua di kita panggul gitu ya. Terus juga ada namanya wall balls, ada melempar bola beban ke target dinding yang setinggi sudah ditentukan dengan repetisi yang tinggi juga nih teman berdua. Kebayang ya, mungkin larinya ya 1 km. Tapi ketika ada latihan yang 8 macam ini, kayaknya wow. Nah, untuk kamu yang pengen tahu seperti apa nih untuk Hyrox ini sendiri teman berdua. Komunitas di Indonesia itu ada yang secara resminya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada klub resmi Hyrox yang bisa kamu ikuti di media sosial, itu ada namanya Fitness First Indonesia. Jadi ini adalah komunitas Hyrox resmi yang terbuka untuk anggota maupun non-anggota secara gratis nih teman berdua. Terus mereka juga menyediakan peralatan simulasi dan juga latihan bersama, tapi kayaknya di Jakarta nih ya. Tapi kamu, kalau kamu mau lihat latihannya seperti apa, bisa langsung mampir aja di Instagram mereka, yaitu Fitness First Indonesia. Selain itu juga ada 20 Fit Arena, jadi lokasi resmi Hyrox Training Club di Indonesia, dilengkapi dengan area simulasi indoor penuh. Jadi kalau ada yang mau ikut di sini bisa latihan gitu ya. Dan terakhir juga ada Empire Fit Club dan Bengkel Strength and Conditioning nih teman berdua. Ini adalah studio kebugaran terkemuka di Jakarta yang rutin mengadakan program pelatihan dan kelas khusus untuk simulasi dan juga teknik gerakan Hyrox. Nah itu dia. Atau kamu bisa lihat juga akun resmi Hyrox, itu Hyrox Indonesia di Instagramnya teman berdua, Hyrox Indonesia ya. Jadi itulah untuk olahraga Hyrox. Sebenarnya Hyrox ini bukan nama olahraga sih ya. Ini adalah sebuah kompetisi yang di dalam itu banyak banget campuran teknik-teknik olahraga. Jadi kalau kamu ingin mencobanya, boleh banget kamu lihat dulu di beberapa komunitas tadi yang sudah Nadia sebutkan. Atau kalau bisa kamu cari apa ya, mungkin di Indonesia, di Pekanbaru ada nggak ya? Ada di beberapa gym gitu teman berdua. Mungkin bisa kamu searching ada di salah satunya di Jalan Melati, ada jalan di Jalan Kuantan, di Soekarno Hatta. Nah kabarnya sih mereka juga bisa melatih seseorang untuk bisa mengikuti Hyrox ini teman berdua.

mana. Wah, gak kerasa udah jam 9 aja ya. Kayaknya sih baru ngerasa tuh jam 8 sekarang sama Mamra 2. Gimana malam kamu hari ini? Menyenangkan kah? Buat kamu relax kah? Atau ada hal yang sedikit nyempil, bikin sesek gitu sama Mamra 2? Kayaknya sih harus buru-buru di... apa ya namanya ya? Bukan dilupain juga sih. Tapi kalau bisa sih dialihkan lah teman Mamra 2. Jangan sampai nanti bisa merusak mood kamu, terus kamu jadi stres, dan akhirnya yang harusnya malam minggu ini bisa kamu nikmati dengan penuh sukacita, jadinya bisa berantakan. Nah, biar bangkit lagi moodnya, Nade kasih kamu singlenya Shakira dengan Zoo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

8.4 dari program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, libur telah tiba ya. Yang kerja ya kayaknya harus bersabar aja ya. Tapi kalau misalnya ini teman berdua, kamu sudah berkeluarga, terus juga ingin menikmati liburan juga nih teman berdua bareng keluarga gitu ya. Sekarang ini banyak banget konsep-konsep ya kerja tapi bisa sambil liburan juga nih teman berdua. Jadi teman berdua pastinya banyak sekali orang yang ingin sekali menikmati masa liburan dengan pengalaman cukup menarik. Dan pastinya juga pengen banget ya kayak kita bisa bersantai-santai tapi kerjaan selesai juga gitu teman berdua. Jadi selaras dengan hal tersebut yang diinginkan oleh banyak orang, semakin terlihat perkembangan tren wisata yang mengarah pada pengalaman perjalanan yang lebih bermakna. Salah satu destinasi wisata yang bisa kamu coba nih teman berdua adalah ke Australia Barat. Ada apa di sana ya? Mungkin kalau mendadak agak sedikit sulit ya, karena kamu harus menyiapkan segala sesuatu. Tapi kalau misalnya semua persyaratan sudah mencukupi untuk ke Australia, boleh banget nih teman berdua. Jadi di sana itu ada banyak hal yang seru-seru, bisa kerja, bisa sambil liburan juga. Nah, gimana ya serunya di sana? Nanti Nadia kasih sedikit ya untuk kamu serunya gimana liburan sambil bekerja juga nih teman berdua.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kak, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
6: Ya

jadi ada istilahnya namanya work life recharge. Ini bisa menjadi konsep liburan terbaik melalui wisata kuliner dari Australia Barat nih teman Pradua. Jadi di sana cukup menarik nih teman Pradua, ada perpaduan wisata kuliner kelas dunia, budaya kopi lokal yang terus juga berkembang, dan pengalaman alam yang kayak asik banget dinikmati. Jadi dari Tourism Western Australia menghadirkan pengalaman work-life recharge yang semakin relevan dengan gaya hidup masyarakat modern saat ini. Dan biasanya teman Pradua nanti pastinya tidak lagi hanya mencari destinasi untuk berlibur, tapi juga pengalaman yang memberikan sensasi untuk melakukan healing dan juga refleksi diri nih teman Pradua. Dan ada beberapa cara terhubung dengan diri sendiri sehingga ketika pulang dengan menemukan energi baru. Jadi untuk menjawab itu semua teman Pradua, sepertinya Australia Barat menghadirkan beragam pengalaman yang menggabungkan unsur gaya hidup, hiburan, alam, dan juga wisata kuliner.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kan Beru, teman terbaik kamu. Jadi ini teman Redu menangkap musim libur kali ini sepertinya dari wisata Australia nih teman Redu, mereka memberikan pengalaman yang cukup apa ya, menjadi daya tarik lah selama liburan sekolah ini. Jadi pengalaman pertama yang bisa kamu dapatkan adalah namanya Coastal Dining Experience di Fremantle nih teman Redu. Tentunya berlokasi di kota pelabuhan Fremantle yang juga dinamis. Destinasi ikonik ini juga menyajikan hidangan laut segar langsung dari samudra. Wow, termasuk juga dari termasuk ada namanya juga Western Rock Lobster yang cukup tersohor itu teman Pradua. Jadi dengan hidangan laut segar yang berasal dari samudra, teman Pradua nanti bisa merasakan pengalaman yang cukup menyenangkan. Terus juga ada budaya kopi spesial di Perth, itu juga menawarkan kopi dengan kualitas tinggi yang dipadukan dengan konsep brunch modernnya. Sementara itu pengalaman kuliner travel di Manjimup ya, kalau nggak salah namanya Manjimup ya, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk menikmati pengalaman unik di perkebunan dengan menu sajian kuliner mewah. Terus juga menghadirkan pengalaman menarik yang perlu dicoba sama kamu nih teman Pradua. Nah, daya tarik lainnya nih ketika kamu menikmati wisata di sana teman Pradua, dari pesona Australia Barat itu adalah produk lokal namanya Farm to Table di kawasan Margaret River. Jadi kawasan ini menampilkan ekosistem produsen lokal yang kaya dengan pengalaman bersantap dengan santai. Jadi mereka juga menghadirkan namanya esensi slow living. Ini yang didem-demkan orang zaman sekarang nih teman Pradua. Sementara itu juga ada namanya waterfront dining yang santai di Mrs. Jones Cafe yang juga menawarkan suasana rileks di tepi air. Terus juga ada apa ya? Oh, dia juga memadukan nih makanan rumahan yang lezat dengan kopi khas destinasi di Australia Barat. Wah, kayaknya udah kebayang ya gimana ya serunya. Jadi dengan semakin maraknya tren berlibur sembari healing, sepertinya Australia Barat menjadi pilihan yang tepat untuk saat ini untuk menjadi destinasi wisata kalau kamu mau keluar negeri ya teman Pradua. Jadi pengalaman liburan yang menghadirkan suasana yang tenang, nyaman, terus juga wisata yang berbasis pengalaman pastinya sangat dinantikan oleh banyak orang. Jadi pengalaman liburan yang menyenangkan bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan penawaran wisata yang berbeda dari paket tradisional yang juga mereka tawarkan nih teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

bahas gitu teman-teman berdua malam hari ini. Udah jam 10 lewat, hampir jam 11 malahan ya, setengah 11 lah teman berdua. Dan untuk kamu nih yang malam ini ngerasa kayaknya ada sesuatu yang kurang srek di hati, rasanya pengen nangis, nangis aja teman berdua. Karena sebenarnya nangis itu banyak manfaatnya loh, bukan berarti kamu lemah ya. Tapi dengan menangis, kamu juga bisa melepaskan segala keresahan dari diri kamu. Dan juga ada manfaat-manfaat lainnya. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

8,4 dari program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman radio, malam ini sebagian orang sih malam minggu katanya malam yang sangat luar biasa nih teman radio. Banyak yang bahagia, banyak yang ceria, tapi ada juga yang rasa kayaknya malam ini tidak hanya sekedar karena kebetulan malam minggu aja nih teman radio. Ada yang ngerasa sedih dengan satu hal, tidak hanya sekedar masalah asmara. Banyak hal lah ya yang kita lalui dan akhirnya membuat ingin nangis teman berdua. Jadi kalau kamu pengen nangis, ya nangis aja ya, jangan takut teman berdua, jangan takut dianggap kamu itu cengeng atau juga dianggap lemah. Walaupun memang ya sebagian orang atau kebanyakan orang itu menangis sering sekali dianggap sebagai tanda kelemahan, padahal merupakan itu adalah merupakan sebuah respon yang alami oleh tubuh kita terhadap berbagai spektrum emosi nih teman berdua. Mulai dari kesedihan mendalam, frustasi, sampai kebahagiaan yang meluap-luap pun juga kadang-kadang sampai nangis loh ya kan. Jadi tindakan sederhana ini juga menyimpan beragam manfaat yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan juga mental seseorang. Nah, jauh dari sekedar ekspresi emosi, air mata ini memiliki fungsi biologis loh teman berdua dan juga psikologis yang cukup kompleks ya. Jadi para ilmuwan juga sudah menyoroti bahwa menangis itu adalah mekanisme pertahanan diri yang canggih dan menyehatkan, bukan sekedar tanpa kerapuhan. Jadi dengan menangis memiliki kemampuan juga untuk mengurangi tingkat stres dalam tubuh kita teman berdua ya. Jadi proses ini terjadi karena ketika menangis tubuh kita akan merangsang hormon namanya endorfin yang dikenal bisa menciptakan perasaan nyaman dan juga meredakan rasa sakit. Selain itu juga aktivitas ini menangis ya, itu juga bisa membantu menurunkan produksi hormon kortisol yang merupakan hormon pemicu stres pada diri kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

The Cafe Theory yang dirilis di tahun 2018 atau nomor 2 dengan Mima. Lagunya apa ya? Kayak ya udah pengorbanan aja demi mendapatkan kamu. Dan biasanya sih kalau kita di perjuangan seperti itu kita juga sedihnya minta ampun ya, bukan sedih sih sebenarnya, terharu gitu ya, terharu nangis. Dan nangis itu juga sebenarnya sih bisa meningkatkan suasana hati nih teman perdua. Jadi selain penawar stres ya, tapi bukan sebagai penawar belanja. Yang ada nanti kalau misalnya udah belanjanya bablas nangis tuh baru tuh. Jadi nangis sendiri juga apa ya, berkontribusi lah ya pada peningkatan suasana hati. Setelah biasanya setelah nangis banyak orang yang ngeras tuh kayaknya lega, lebih baik lah ya. Jadi fenomena ini juga apa ya, dijelaskan bahwa keluarnya kelebihan kadar mangan dari tubuh bersama air mata emosional tadi ini teman berdua. Jadi kadar mangan tadi yang berlebihan itu bisa mempengaruhi suasana hati, dan penurunannya pun membantu menstabilkan emosi. Terus menangis juga disebut bisa membantu mendinginkan suhu otak yang memiliki korelasi positif dengan suasana hati yang lebih baik di teman berdua. Nah, dengan begitu jangan ragu-ragu lagi kalau memang sudah sesak banget di dada, udah kayaknya apa ya, tidak tertahankan lagi, mau nangis-nangis aja. Apapun itu permasalahan kamu ya, entah memang lagi berantem, lagi kecewa, lagi sedih, itu mah lebih penting ya. Kamu meluapkan emosi kamu daripada kamu pendam, itu sangat berbahagia bagi kesehatan mental teman berdua. Oke, sekian dulu. Semoga esok kau bisa sambut dengan lebih baik teman berdua, dengan lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, bisa mendapatkan hari-hari yang lebih positif, dan juga bisa mendapat kehidupan yang lebih bahagia lagi ya. Nadia pamit, terima kasih kebersamaan untuk hari ini. Dan besok kembali kamu bisa mendengarkan 88,4 Pro 2 Pekanbaru dengan penyiar-penyiar lainnya. Seperti ada Dito, besok pagi akan temani kamu dari pukul 5 pagi ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kita ketemu lagi besok di waktu yang sama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Sofa. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya? Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Mempera 2. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Mempera 2, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza istaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda. Utsman bin Affan adalah pemuda. Zaid bin Sabit adalah pemuda. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda. Dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza istaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Belanda sukses menaklukkan Swedia 5-1 dalam laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobby, 2 gol hingga Cody Gakpo, membawa Der Orange unggul pada Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Belanda memimpin puncak klasemen grup F dengan raihan poin 4.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Hal ini agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak berubah menjadi beban pembangunan. Menurutnya, dominasi penduduk usia produktif menjadi peluang besar untuk menciptakan lebih banyak pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Namun potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh ekosistem usaha yang sehat dan inklusif. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Yo, selamat pagi teman Pro 2. Good morning, happy weekend. Gimana kabarnya? Pagi ini ada aku Dito Satriawan, teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kamu lihat nih, di depan kantor RRI Pekanbaru, waduh, ada meja yang sepertinya panjangnya tidak terlihat ini ujungnya, jangan-jangan dari kantor gubernur. Iya, karena katanya ada talam durian terpanjang memecahkan rekor MURI, teman Pro 2. Wah. Pagi-pagi dinas subuh ada ajar rezeki ya. Buat kamu mungkin yang enggak ada kegiatan, yuk main ke sini dong. Karena Car Free Day itu, teman Pro 2. Banyak tuh yang udah standby nungguin pembagian talam durian ini ya. Katanya ini memecah rekor, teman Pro 2. Dan selain talam durian, juga ada durian yang disebarkan nanti katanya 1000 buah. Wah, mudah-mudahan kebagian lah.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Sepada teman Pro 2. Buat kamu yang sedang bersiap-siap ke arah area Car Free Day, wah sudah terang sih. Cuaca sudah terang, sepertinya talamdriannya udah mulai disusun-susun ya. Wih, enak nih, enak. Mudah-mudahan kebagian lah ya. Nah, kamu kalau pengen juga, ya main ke sini, main ke area Car Free Day. Sambil olahraga, sambil menikmati event-event yang disajikan di hari ini ya. Ada talam durian mecahin rekor, terus ada juga durian yang ribuan katanya mau dibagiin teman Pro 2. Kapan lagi tuh, sambil bawa teman atau bawa keluarga kan seru ya. Bahkan bisa sampai ke ini loh, panjangnya sampai ke depan kantor RRI Pekanbaru. Jadi kamu kalau mau milih, pilih yang di depan RRI Pekanbaru aja ya, biar gak terlalu hektik. Kalau mungkin yang di bener ramai kali mungkin ya, kalau di area depan kantor RRI Pekanbaru gak terlalu, mungkin kamu masih punya space gitu, biar masih bisa kebagian lah gitu ya.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, dengar-dengar info teman Pro2 katanya talam duriannya akan mulai dibagikan ya. Ini bagi-bagi udah ngomongin talam duriannya karena ada event ini di Car Free Day. Ada event dalam rangka ulang tahun Pekanbaru, ini ada event menyajikan talam durian terpanjang nih. Sampai 1 kilo ada kali mungkin ya. 1 kilometer kali ya. Dari kantor gubernur sampai ini depan kantor RRI, panjang meja yang dihidangkan nih teman berdua ya, talam durian yang dihidangkan teman berdua. Ini kok ada nyamuk ya? Bahaya nih, pagi-pagi ada nyamuk. Jam 7 katanya itu sudah mulai acaranya, openingnya teman berdua ya. Terus juga ada durian yang akan dibagiin. Nah buat kamu mungkin buruan kesini ya, sambil main-main ke RRI Pekanbaru. Banyak nih masyarakat yang main di RRI Pekanbaru hari ini, minimal parkir ya. Sambil nengok-nengok orang yang siaran gitu kan, sambil lihat-lihat inilah, lihat-lihat gimana suasana di Car Free Day teman-teman.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Bang.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: Produ FM,